Oliwa stock obudukanya supermarket olsero buli ne duka litunda akamwa kamu ebisera jinna ku enkulu bisembedde era waliwo obweta obokubera ne stock emala kakati osobola okufuna looni obokufuna endala ngejoli na tena bakugwako ekitu bato paplon tikusobozesa okugula stock ewera Sentinel Bank ekukubiriza okuchalira tabi lya bweri kuli okumpi obokukubira omuntu avunanyizibwa ku byalo oni okumanya ebisinga wo.

Oke, ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapientia. Mwebale kubantu kwe mule Radio Ecclesia Radio Sapientia. Mwebale kubantu muzambitu nde byenja uloyona. Tusimanyo tusimira dala yona je musinzirayo. Mwebale kubako yona je musinda mwebalire dala.

Okay, ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ekereziya Radio Sapiensia mwebale kubantu kwemule Radio Ekereziya Radio Sapiensia mwebale kubantu muulirizeyo.

0: nkwaniriza nkwaniriza era ayi mukama tusaaleyo twogera okwaniriza bannaggulu bonna era basamaleka mikayiri afayiri gabudyeri buyeri jeremeri bonna ganywa masukanamula katonda omusinza n'ekiro lwaza malayika bonna kerubini sofini malayika omuliro lwaza malayika abayambi abakungu abejeri omukulu abafuzi tubaniriza musaala yaffe netulwanira ku lutalo otusabira okutusakiriza enju ya katonda okwaniriza atukibanda abaniddwa kuvomola okutera zomuyimuzi edala yozefu omutuuki abapya omutuuki benikita omutuuki fansowasi omutuuki antoni muzebuzi omutuuki oita omutuukiriko nyabo okubikira maali omutuukiriko kabaka malayika kabaka batuukiriko bonna tubaniriza mwenna mu ngeri enjawulo tusabira okutulanira ku lutalo tusakira anulukisa ebibi bya katonda era mulinyira yesu kristo omwana wa katonda sulemaani gonna ag'ebyo emikwago tusembe gyonna emikwago tusiba sitaani n'abazaale tubasiba mwenna mulinnya lya yesu kristo omwana wa katonda mwana tusibe gifugira mu bbanga ne bulayibwa gifugira ku mwezi gunyuba ku njuba mukama gyonna tugisiba gifugira ku bire tugikasuka buzira ebibagira wansi ebigezo ku musalaba tusembe gyonna gifugira wansi w'ensene mukama tusembe gyonna gifugira ku nnyama nku tugisiba gyonna egifugira ayi mukama ntobo yenyanja nyanja kayanja ndira ayi mukama ku migga kunsisi ntobo z'emigga ne ku nsisi togisiba gyona egifugira omunyanyiza omusozi egy'amazzi agabalaafu ganyooga ennyo egifugira mu migga gy'amazzi ago era ogisiba ayi mukama osinga otembagirawo mansogera ezikusoza siba gyona mukwanjigira jasi ne mu nsozi gyonna ayi mukama egifugira mu busozi tugisiba gifugira mu bibira na miti ne mugati tugisiba gyonna tugisigawo tebagira wansi omusasalaba gifugira mu binyonyi ebiwuka mu bisolo byewalula tugisiba gyonna mu linnya lya yesu gira mutonde tugisiba tugisindika butere ebirambagira wansi webigere bya yesu kusalaba siba gyonna ayi mukama egifugira mu bintu revelations ng'abalina ebawulira nga tebabuulira balina ebawunyiza ddalaebiwunyiza ekivundu obwo tugisiba gyonna buli mbeera mwe gyeyibolekera tugisiira ddala eyiita abantu amaloboozi eyiita amannya egyo gibawulira amaloboozi gibayita amannya yonna tugisiba mu linnya lya yesu kristo munazaaleti omwana wa katonda wansika mutirembagirabo wansi webigera yesu kristo musalaba ayi katonda bulungi owese tukwaniriza mungeri enjawulo tusaba ogoola omukono gwo ayi mukama okolenaffe keerezaayo mukama nga tukuweereza abalimu abatambule bakasuubogera bakigala bawulire muzi balabe endwadde zonna eza buli kika ezalina basawo naddala mukama zonna zibone wetuna ekitiibwa n'ettendo ayi mukama abaana bo nga tubisabye nga twebasa nga tuyita munyeesinga mubyobyonna tinonga bibiri ku nnama erinnya erya yesu kristo mukamae ayi mikayiri omutukusa malayika
1: tuzibire mu lutalo tuwanamu n'amasitaani
0: tuyamba
1: okuwona nti tekujumula
0: busitaani
1: butima tukikusaba nga tukwesengereza katonda nfuge era nawe omugabo wejjeri omuggulu sitaani ne malayika bonna ababi abasasanjawona mu nsi okuzikiriza emiyo gy'abantu okulugiza bwayi katonda basukkize mu by'okutazikira amiina otusaasire n'abaffe
0: bonna buwangule sitaani n'abereza be leero ennaku zonna ntikusaba yikubatandika esala yaffe tulinkuba gyewunyisa owesenye ete nekitimzonaezizimanye zekanafenda bwolokola ebi byetubonyezebwa emige gyakuba tusumulule mu nyala paati n'eryamaani lya muntu
2: kyendamu ennya katonyesennya fama radio sapiensia enkubiza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri kubula muguo, elia makago, nemiri mujo. Mwesige ngabuli kade, eroso bilo kufuna, echiru bilo wacho, mulinye elia Yezu, olimu wanguzi.
4: When I am down.
3: Chinda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, enkuluze ya magezi.
5: Mpwaniliza mwezi kwa sapuli, isale ya nyafibikile maria, ya tulekira, iraja atulagira, okusoma ngabuli lunako. Tulioketu eteke mkulelize wakwe, kare ino mjisome nga maka, akabondo, ejisomesa, ne parish. Atoso ulo kujisoma sechi nomu, mama bikira maria na kwa anukula, nga kulezo kufune mirembe, nuku agara kwa katonda. Tosuanga saplaya nyafe bikira maria, wanukunkuluza ya magezi, chenda munya, akatonyeze nya, fama, radio sapiencia, inkuluza ya magezi.